Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

kira di era komunikasi yang emang serba cepat kayak sekarang ini, chat panjang tuh emang sering dianggap merepotkan gak sih, dan bikin orang lain tuh kayak harus baca lebih lama. Terus belum lagi lama nunggu balasannya gitu ya. Gak sedikit juga nih orang yang

Yang pertama tuh pengen benar-benar dipahami. Salah satu ciri khas orang yang suka ngirim chat panjang ya, dia pengen agar perasaannya tuh gak disalahartikan ya. Menurut laman si Budget, tipe orang ini nih sadar ya, nada bicara itu mudah hilang dalam teks, sehingga memilih menambahkan konteks agar maksudnya tuh lebih jelas. Jadi buat dia tuh lebih baik ngirim chat sedikit panjang ketimbang menimbulkan salah paham ya. Dan sikap ini nih biasanya muncul, kenapa? Karena emang peduli sama hubungan dan ingin ngehindarin konflik yang enggak perlu. Terus memproses pikiran lewat tulisan. Buat sebagian orang kan nulis itu bukan hanya alat komunikasi ya, tapi juga cara nyusun isi kepala. That's why itu pesan singkat tuh sering terasa kurang lengkap ya. Jadi chat panjang tuh ngebantu mereka tuh memilah ya, mana sih yang penting, mana yang enggak, sekaligus mencegah ucapannya tuh terdengar tergesa-gesa. Ekspresif secara emosional. Nah, orang yang sering ngirim chat panjang itu biasanya emang gak suka ngomong setengah-setengah ya. Jadi ia tuh emang cenderung terbuka tuh soal apa yang emang dirasain, dipikirin, dan dikhawatirin. Jadi kalau banyak orang yang nulis oke atau siap, tipe orang ini nih justru nambahin penjelasan ya, latar belakang, bahkan emosi dibaliknya. Jadi dia tuh pengen lebih nyaman tuh nunjukin keaslian daripada ngasih jawaban yang terasa dingin, teman peraduan. Terus sangat memperhatikan detail. Orang yang suka kirim chat panjang itu emang memperhatikan detail banget ya. Jadi saat ngejelasin sesuatu, mereka tuh pengen semua unsur yang relevan itu tuh ikut tercantum, mulai dari kronologinya, alasan, sampai situasi pendukung. Terus lebih nyaman ketimbang bicara. As we know, gak banyak dong orang yang pandai merangkai kata nih secara spontan. Nah, sebagian justru ngerasa lebih tenang saat punya waktu berpikir sebelum menjawab. Teliti juga nih dalam memilih kata dan tanda baca. Menurut Your Tango nih, orang yang suka kirim chat panjang itu biasanya pikirannya emang cenderung berlapis ya, dan perlu disusun dalam blok-blok supaya lebih jelas dibaca. Jadi buat dia nih, kehati-hatian, konteks, dan ketelitian itu adalah kunci komunikasi yang baik. And last but not least, cenderung mudah cemas ya, karena emang dalam beberapa kasus chat panjang juga muncul dalam kecemasan, teman peradua. Jadi orang yang mudah cemas itu cenderung ingin segera mengeluarkan isi hati sama pikirannya ya, sebelum rasa cemasnya tuh makin besar. Jadi mereka tuh kayak bisa ngirim pesan panjang, mengulang pesan, atau terlalu banyak menganalisis balasan lawan bicara ya, yang tujuannya tuh sederhana, yakni nyari kepastian dan rasa aman. Itu ya, kalau dilihat dari cirinya orang yang suka kirim chat panjang. Jadi dia tuh emang gak pengen tampak pintar atau tampak sophisticated. Seringkali dia tuh cuma pengen jelas aja sih, jujur dan gak disalahpahami. Nah, kamu termasuk juga orang yang kirim chat panjang kan nih, teman peradua?

Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk Mares. Nama Mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata Mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk Mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: dari sekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta

pasal 2 ayat 1 junto pasal 72 ayat 1 UHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah.

UU HC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: 97,5 Radio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Oke, sekarang kita bakal ikuti perkiraan cuaca ya dari BMKG Kertajati bersama Kak Tri Yulianto. Silakan Kak Tri.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Ciayu, Majakuning dan Sumedang Senin 27 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 30 hingga 85%, angin berembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan kategori sedang. Masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah sembarangan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kami juga menghimbau untuk memenuhi kebutuhan minum harian, menggunakan pelembab kulit, serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, Kak Tri Yulianto, terima kasih atas informasi perkiraan cuacanya. Dan teman Pro 2, kita masih terus ada di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

sesuai dua teh hijau disebut-sebut sebagai teh yang punya beragam manfaat buat tubuh ya. Lantas apa nih yang terjadi kalau kita tuh minum teh hijau setiap hari? Iya, teh hijau tuh punya reputasi luar biasa ya saat dikaitkan sama yang namanya kesehatan. Lebih dari sekedar minuman untuk menemani santai, teh hijau ternyata banyak diandalkan nih sebagai minuman diet, minuman penurun kolesterol, dan juga darah tinggi, juga penenang di saat stres ya. Nah, dibanding sama teh hitam, teh hijau tuh ternyata punya rasa lebih ringan dan bisa diminum kapanpun. Tapi apa ya yang terjadi kalau kita minum teh hijau setiap hari? Karena studi tuh bilang teh hijau tuh 2 cangkir atau lebih teh setiap hari selama 10 tahun itu bisa buat orang tuh punya tekanan darah lebih rendah dan risiko penyakit jantung lebih kecil. Ternyata peradangan berkurang, otak jadi tokcer. Jadi kita gak perlu repot-repot tuh beli suplemen dengan harga selangit demi otak lebih encer. Risiko kolesterol dan gula darah itu bisa turun ya. Pencernaan sehat dan risiko kanker tuh turun. Jadi apa yang terjadi jika teh hijau kita konsumsi tiap hari? Ternyata teh hijau itu mengandung senyawa polifenol ya, yang bisa mengurangi risiko kanker. Dan mekanismenya, polifenol tuh bisa loh ngebantu ngurangin kerusakan oksidatif yang jadi salah satu penyebab kanker, teman-teman.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya, racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Yuk kita cari tahu cara unik Gen Z dalam mencintai Indonesia. Media sosial nih sebagai sarana edukasi. Gen Z tuh emang sangat aktif ya di media sosial. Jadi mereka tuh sering banget nih berbagi informasi tentang budaya, seni, dan juga sejarah Indonesia di platform kayak Instagram dan juga TikTok. Dengan konten yang menarik, mereka tuh berhasil ya mengedukasi teman-teman mereka tuh tentang kebudayaan di kita, teman Pradua. Terus anak-anak Gen Z sekarang itu kayak lebih paham ya untuk ngedukung produk lokal. Jadi mereka tuh suka beli nih barang dari usaha kecil menengah atau UMKM yang bikin produk dengan nuansa Indonesia. Jadi dengan cara ini mereka tuh gak hanya mencintai barang dari dalam negeri, tapi juga membantu ya perekonomian lokal tumbuh. Terus ikut juga nih dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Banyak ya dari mereka nih yang terlibat dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Gen Z itu sering banget ya berpartisipasi dalam kampanye yang peduli ya terhadap keberlanjutan dan juga pengentasan kemiskinan. Jadi dengan ikut serta dalam kegiatan bermanfaat, mereka tuh menunjukkan ya cinta kepada Indonesia dan juga masa depan masyarakat. Terus gali dan juga perkenalkan budaya lokal. Gen Z juga ikut aktif ya dalam menggali budaya lokal. Jadi kayak mereka tuh sering meneliti nih dan memperkenalkan tradisi daerah mereka, mulai dari tarian, terus makanan, sampai bahasa daerah. Jadi dengan cara ini nih mereka berusaha ya untuk menjaga budaya Indonesia tuh supaya tetap hidup nih di tengah arus global yang cepat, teman Pradua. Dan juga inovasi dengan teknologi dan juga kreativitas. Menggunakan teknologi untuk nyiptain sesuatu yang baru, ini cara lain Gen Z ya buat mencintai Indonesia. Banyak nih dari mereka yang menjadi pengusaha muda ya, dan menciptakan aplikasi, terusan juga game atau konten digital yang mengangkat tema kebudayaan Indonesia. Dan inovasi ini nih yang bikin Indonesia itu semakin dikenal ya di dunia, teman Pradua.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Gen Z punya banyak cara ya buat nunjukin cinta nih kepada bangsa Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi, mendukung produk lokal, terlibat dalam kegiatan sosial, menggali budaya, dan berinovasi, mereka tuh nunjukin ya bahwa cinta terhadap Indonesia itu bukan hanya sekadar omongan. Cinta terhadap bangsa bukan sekedar slogan, namun diwujudkan nih dalam tindakan nyata yang dapat membawa perubahan positif nih bagi masyarakat dan juga lingkungan. Semangat mereka ini patut ya kita tiru dan jadi inspirasi nih untuk generasi selanjutnya. Ya udah nih, Ilanya mesti pamit dari Spada untuk hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Ntar di Pradua Headlist, teman Pradua bakal ditemani sama Angga ya. Thank you teman Pradua yang udah stay tune. Kalau gitu nih, Ilanya mesti pamit. Wassalamualaikum.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

0: calls.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya, racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini Senin terakhir. Benar, teman Pro 2, ini Senin terakhir ya. Enggak bohong. Karena Senin depan kita sudah pindah ke bulan selanjutnya. Alright. Dan di Senin terakhir ini, teman Pro 2, Angga pengen benar-benar ngasih semua yang Angga punya buat kamu ya. Tapi bukan materi, cuma informasi-informasi yang mungkin belum sempat kamu kecap gitu, karena kamu terlalu sibuk berakhir pekan, atau mungkin kamu penganut kalau weekend pokoknya nggak mau diganggu, kalau weekend pokoknya nggak mau pegang handphone, nggak mau ke distract, mau benar-benar rebahan aja gitu, rebahan ya. Dan santai siang untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026 nya kita akan awali dengan Pro 2 Hitlist. Jadi silakan yang mau request lagu, yang mau dengerin lagu apa, bilang sama Angga, kasih tahu Angga ke 0811 20 29 37.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Pro 2 Hit List sudah ada yang masuk list pertama nih teman Pro 2. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Mau izin request lagunya The Temper Trap yang Sweet Disposition. Lagu itu ada yang enggak ya Kak? Ada. Ini dari siapa? Dari Lara Purnamasari. Lara Purnamasari pasti lahir ya pas gerhana ya. Enggak dong, pas purnama. Oke, buat Lara Sweet Disposition Temper Trap.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Perfect. Yo, teman Pro 2, Angga bacain lagi yang udah masuk di 08112020937-nya. Ada Tasya mau dengerin lagunya Sabrina Leanor yang Haha. Terus juga ada siapa lagi ini? Karina juga Sabrina Leanor Haha. Terus siapa lagi ini? Skin tipik. Kayaknya mau brand ya. Mau dengerin Sabrina Leanor juga yang hahaha. Dan ada siapa lagi? Sebentar. Oh, ini ada Novi Lydia mau dengerin Kendris yang Semesta. Selamat siang buat teman Pro 2 RT Cirebonnya. Oke, langsung Angga udarakan kalau gitu lagunya.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Perfect.
1: Sama Pro 2. Untuk edisi hari ini Pro 2 hitlistnya nggak cukupkan ya, besok yang mau request-request lagi boleh di jam yang sama, jam 11 sampai dengan jam 12 di program Santai Siang teman Pro 2. Jadi kita lanjut lagi Santai Siangnya, udah ada beberapa informasi yang Angga siapin buat temenin jam makan siangnya kamu. So, keep stay tuned.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Jadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya. Terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget. Tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Seventeen. Ini jadwal wajib militer DK dan Fernan Seventeen resmi dirilis teman perdua. Lewat agensi Pledis Entertainment yang mengumumkan jadwal wajib militer bagi dua anggota grup K-pop Seventeen, yaitu DK dan Fernan. Pengumuman ini disampaikan secara resmi melalui platform Weverse pada Senin 27 Juli 2026 atau per hari ini berita angkatannya. Dan jadwalnya untuk DK Seventeen akan memulai wajib militer mulai 8 September 2026. Nah, untuk Fernannya lebih cepat di tanggal 20 Agustus 2026. Buat fansnya Seventeen kayaknya bersiap dulu untuk nggak nonton dua idolnya nih.

0: sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anakku nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

ISK yang kebal antibiotik. Gimana maksudnya? Jadi sebagian besar kasus infeksi saluran kemih atau ISK disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Tapi penelitian baru dari University of South Alabama ini bilang adanya penyebab bakteri yang mulai muncul pada ISK. Peneliti menemukan bakteri Pseudomonas aeruginosa

diketahui, serta pola resistensi antibiotik yang mengkhawatirkan. Studi ini dipublikasikan di jurnal Elsevier milik American Society for Microbiology yang berjudul Emerging Pathogens in Urinary Tract Infection, Virulence and Prenotopic Characterization of Pseudomonas aeruginosa strain, agak panjang ya. Dan mudah-mudahan sih penelitian ini bisa benar-benar berkembang dan bisa akhirnya diterapkan juga, diperkenalkan juga ke negara-negara lain ya, termasuk Indonesia, karena ISK di Indonesia juga ada kan kasusnya, walaupun enggak tahu banyak apa.

0: Ma, papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, Pa, menggandakan uang?
0: Iya, Ma. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, Pa. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, Ma. Ini dijamin papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Ma, papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, Ma?
1: Tuh kan, Pa. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum susu lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

2, Marvel Studios resmi mengumumkan Black Panther 3 yang resmi dijadwalkan tayang pada 15 Desember 2028. Film ini akan mengangkat Pangeran T'Challa 2 atau putra dari T'Challa yang menjadi tokoh utama dalam cerita terbaru Wakanda nantinya. Dan dalam kesempatan ini juga Kevin Feige memperkenalkan David Janssen sebagai pemeran anak dari Black Panther atau Pangeran T'Challa 2, teman-teman. Kalau dilansir dari Variety sih, Ryan Coogler ini dipastikan kembali sebagai sutradara untuk film ketiga Black Panther. Letitia Wright juga akan kembali memerankan Shuri didampingi Winston Duke yang akan kembali berperan sebagai Mbaku, teman-teman. Jadi kemarin di event Comic Con itu banyak banget fakta-fakta baru, termasuk Ryan Gosling yang resmi. Dan yang tadinya rumor, yang tadinya harapan para penggemar doang, sekarang udah bener-bener jadi pemeran Ghost Rider, teman Pro 2, di film Ghost Rider-nya Marvel nanti.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mah, papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, Pak, menggandakan uang?
0: Iya, Mah. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, Pak. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, Mah. Ini dijamin papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Mah, papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, Mah?
1: Tuh kan, Pak. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

Teman Pro 2, selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz, siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Bisa langsung akses portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id ya, atau pilihan lainnya Teman Pro 2. Dan masih ada beberapa informasi yang siap Angga anterin ke telinga kamu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, jadi jangan pindah frekuensi dulu.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, saatnya Angga Ampunya pamit dari Santai Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa lagi besok. Angga ada di subuh-subuhnya kamu. Jadi Angga Ampunya signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siap untuk lebih update hari ini? Yuk, dengerin Cheers Up!
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu!
2: Yo, balik lagi di Cheers Up! Sore hari ini di Senin, tanggal berapa nih? 27 Juli. Mm-mm. Ya kan, semoga apa yang kamu inginkan bisa kebeli.
1: Idi!
2: Oke, ada Gina dan Adi, teman Pro 2. Seperti biasa ya.
1: Mau nimpalin gak bisa.
2: Gak apa-apa, gak usah ditimpalin. Direspon aja, direspon.
1: Biar kamu aja yang melakukan itu.
2: Ngeri.
1: Ada Gina, ada Adi, teman Pro 2 ya. Di Cheers Up sore hari ini kita mau bahas apa ya?
2: Bahas hal-hal yang update.
1: Betul. Termasuk salah satunya yang terupdate adalah katanya bakal ada festival topeng berskala internasional.
2: Wow. Dan itu akan diadakan di kota Cirebon.
1: Betul sekali. Seperti apa informasinya? Ya. Nanti kita akan lebih update lagi.
2: Cheers Up. Cirebon's update.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Kota Cirebon melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar berencana menggelar Festival Topeng Internasional di November 2026 nanti. Nah, kabarnya ini adalah event pertama internasional ya yang berlangsung di Taman Air Goa Sunyaragi dan diharapkan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Cirebon. Kepala Disbudpar Kota Cirebon Agus Sukmanjaya menyebut event ini akan berkolaborasi dengan International Mass Festival IMF yang udah berjalan belasan tahun. Dari 5 negara, dijelasin nih kalau yang udah konfirmasi adalah Korea. Menurutnya Korea baru 1 dari 3 grup yang mereka kirimkan. Kemudian Myanmar dan Malaysia 1 grup. Sementara itu pihaknya juga ini masih nunggu 2 grup dari Korea, yaitu 1 grup dari Spanyol dan juga 1 grup dari Taiwan. Nah, 2 event dalam waktu dekat selain Festival Topeng Internasional, lebih lanjutnya Bapak Agus menambahkan bahwa pada awal Agustus nanti akan juga ada final Jakarta Kota Cirebon. Wow, sibuk berarti ya. Kira-kira mana dari event-event itu yang bisa mampir ke kita buat kita ajak ngobrol di sini? Tungguin deh, Tema Pro 2.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu ngapain sama kanan? Aku lagi.

Nomor kedua, kantor KUA Pusaka Kecamatan Kesambi Kota Cirebon jadi sasaran aksi pencurian. Pelaku diduga membobol pintu samping kantor dan menggasak sebanyak 177 belangko buku nikah yang tersimpan di ruang kepala kantor. Kasus tersebut pertama kali diketahui oleh petugas kebersihan KUA Pusaka Ahmad Ramadan saat datang ke kantor untuk membersihkan ruangan sekitar jam 2 siang. Ngerasa ada yang gak beres, Ahmad langsung menghubungin atasannya Aziz ya. Ia diminta memeriksa seluruh ruangan untuk memastikan kondisi kantor. Ya, jadi diperiksanya siang-siang tuh karena itu hari Minggu yang mau diberesin ya, biar besok masuk kerjanya tuh udah rapih gitu, teman pro 2. Ternyata dari hasil pengecekan ada 177 belangko buku nikah raib. Selain mengambil dokumen, pelaku juga merusak pintu samping kiri kantor serta membobol laci tempat penyimpanan belangko. Berdasarkan informasi dari pedagang sekitar lokasi, pintu samping kantor sudah terlihat terbuka katanya sejak jam 1 Minggu pagi dini hari ya. Hal ini menguatkan bahwa aksi pencurian dilakukan di malam hingga dini hari saat kondisi kantor dalam keadaan sepi. Sampai sekarang nih, kasus ini masih menunggu penanganan lebih lanjut. Pihak berwenang diharapkan segera melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku sekaligus menelusuri keberadaan ratusan belangko buku nikah yang hilang. Benar ini harus ditelusuri ya, karena khawatirnya disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab pastinya.

0: teman perempuan dua, kalau misalnya kamu mau ninggalin aku, jangan dong. Masa kamu Gina suruh pergi pas lagi stay tune di sini? Gak mungkin dong Gina suruh kamu pergi ya teman perempuan dua. Akan apa jadinya aku kalau kamu gak dengerin? Nih, gak akan kenapa-napa, untuk hal-hal yang baik ya, untuk hal-hal yang bisa baik buat diri kita ya. Kalau misalnya dia mau pergi, udah gak apa-apa, pergi aja. Kalau emang itu jadi hal yang baik buat diri kita. Ih, ngomong apa sih Gina? Tapi kalau yang satu ini, remaja-remaja ini gak bisa dia. Nggak bolehin. Apa sih mau nyambungin ke takan apa ini apa sebenarnya Gina? Ada 3 remaja yang hendak tawuran berhasil diamankan petugas nih dari Polsek Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Sebelum beraksi mereka konvoy dulu nih pakai kendaraan bersama sejumlah teman. Nah, kemudian terciduklah mereka ini saat polisi menggelar ropatroli rutin di wilayah hukum Polsek setempat. Ketiganya kemudian digiring ke Mapolsek untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi pengungkapan ini bersamaan dengan kegiatan operasi cipta kondisi mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Mulai dari tindak pidana C3, curanmor, geng motor, tawuran, peredaran minuman keras, narkoba, knalpot bising ya yang meresahkan warga. Di tengah pelaksanaan patroli, petugas mendapati sekelompok remaja yang lagi konvoy di jalan. Ketika melihat polisi, remaja-remaja ini langsung panik hingga salah seorang dari mereka terjatuh dari kendaraan. Berkat kesiapsigapan petugas di lapangan yang dibantu warga, situasi bisa dikendalikan dan para remaja sempat diamankan terlebih dahulu di kantor desa sebelum dibawa ke Polsek. 3 remaja ini diduga lagi mau tawuran. Nah, langsung diamankan deh untuk dibina. Setelah diberikan arahan, ketiganya dipulangkan kepada orang tua masing-masing. Nah, lo biar kapok ya, jadi gak tawuran lagi, nggak konvoy lagi gitu. Petugas kepolisian juga ini mengimbau para orang tua agar lebih ketat meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak mereka, terutama saat malam hari. Menurutnya benteng pengawasan keluarga dinilai sangat penting ya untuk bisa mencegah anak muda terjerumus ke dalam pergaulan bebas, geng motor, atau kegiatan jalanan berisiko tinggi. Begitu ya, pokoknya semua elemen masyarakat harus dilibatkan sih untuk mencegah anak-anak muda terjerumus terhadap hal-hal yang negatif ini ya, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga pendidik, pokoknya harus bisa bersinergi serta tidaklah ragu melapor kalau misalnya menemukan potensi gangguan Kamtibnas demi terciptanya wilayah yang aman dan kondusif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Newborn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: cuaca panas dan kering yang melanda wilayah Cayu Majakuning di akhir Juli ini mulai menunjukkan dampaknya. Nah, di tengah suhu udara yang menyengat, hembusan angin kumbang di beberapa hari lalu ya. Kalau nggak salah parah-parahnya itu malam Sabtu, mencekam sekali itu. Nah, makanya itu nih teman bro dua, banyak lahan kosong yang terbakar. Salah satunya ini di kawasan Taman Tuk Modal Indah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Terus juga ada pabrik triplek di Kabupaten Kuningan yang juga dilalap api hingga menimbulkan kerugian ratusan juta rupiah. Hingga Videotron di Kabupaten Majalengka yang roboh dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Rangkaian kejadian ini jadi peringatan bahwa kondisi panas, kering, dan angin kencang gak bisa dianggap sepele ya teman pro 2. Ancaman yang muncul juga beragam, mulai dari kebakaran hingga robohnya konstruksi yang bisa membahayakan keselamatan warga. Jadi beberapa hari lalu di kawasan Taman Tuk Modal Indah itu ada sebuah lahan kosong yang terbakar. Terus juga kondisinya cuacanya lagi panas, anginnya juga itu lagi kencang. Dan juga dia lokasinya itu dekat dengan perumahan warga. Jadi benar-benar rasanya itu mencekam sekali gitu teman pro 2 ya. Selain itu ada juga reruntuhan Videotron yang roboh ya, dan juga mengakibatkan korban jiwa, satu orang meninggal dunia ini di Majalengka. Sedih sekali ya teman pro 2, kita berdoa semoga kondisi ini segera berangsur membaik, angin juga tidak kencang lagi seperti kemarin-kemarin, panasnya ya yang biasa-biasa aja, ya Allah boleh gak? Boleh gak sih doa kayak gitu ya? Rasanya tuh karena apa ya, panasnya tuh luar biasa sekali, jadi kayak gak bisa gitu kalau gak ngeluh ya teman berdua ya. Sabar aja, semoga cuacanya segera terkendali dan kita bisa menikmati cuaca yang indah ini.
1: Cirebon Update.

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Masih soal bencana yang terjadi di musim kemarau ini, yakni kekeringan yang melanda Majalengka. Seluas 240 hektar areal sawah di Blok Leuweung Hapit, Desa Leuweung Hapit di Kabupaten setempat terancam gagal panen nih karena kekeringan. Di wilayah ini tidak ada sumber air yang bisa dipompa, sedangkan sumur pantek tidak berair. Kepala Desa Leuweung Hapit Didi Suryadi mengatakan areal sawah yang sekarang terancam kekeringan ini, kondisi tanamannya udah menginjak usia 75 hari dan sedang membutuhkan pengairan agar tanaman bisa berbunga baik dan bulirnya berisi. Menurutnya, bantuan pompa air yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya jadi solusi karena sumber air yang akan dipompa juga mengalami kekurangan debit. Didi menyebutkan salah satu solusi yang diusulkan petani yakni pembangunan sodetan dari aliran sungai Sindu Praja menuju sungai Cikamangi di desa Ampel. Jalur itu dinilai memungkinkan nih karena sebagian jaringan irigasi sudah tersedia dan tinggal dilanjutkan. Ini terpaksa dilakukan supaya sawah petani di wilayahnya bisa tertolong. Untuk membendung aliran sungai, katanya ini warga juga bergotong royong mengisi karung dengan pasir supaya bisa tertampung dan dialirkan. Ya Allah, sedihnya ya baca berita ini teman produs. Semoga hujan segera turun nih di wilayah Cayu Majakuning dan Indonesia lah, setidaknya ada hujan gitu hariannya ya.

Buat kamu yang pengen dengerin RRI, kamu bisa download aplikasi RRI Digital yang bisa kamu dapatkan di Google Play Store ataupun di App Store ya kamu. Karena hanya dengan satu aplikasi kamu bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun.

0: aja di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Masih di sore ceria teman Pro 2 ya. Selanjutnya nih buat kamu yang pengen gitu punya kegiatan ya, apalagi kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan sejarah dan juga warisan budaya Indonesia nih teman Pro 2. Ada sebuah komunitas yang diinisiasi oleh Gramedia Cirebon yang menghadirkan program The Heritage Hunter. Ini merupakan program eksplorasi budaya yang mengajak masyarakat ya untuk lebih kenal, lebih mengenal sejarah dan warisan budaya di Indonesia. Dan kali ini ya kegiatannya berlangsung di Cirebon. Dan ini kegiatannya mulai dari Gramedia di Jalan Cipto ya teman Pro 2. Terus juga ada kegiatan walking tour, aktivitas kreatif dan tantangan dokumentasi visual. Sebagai salah satu kota pelabuhan tertua di Pulau Jawa, Cirebon sendiri ini punya sejarah panjang yang mana merupakan titik pertemuan berbagai budaya ya, mulai dari Jawa, Sunda, Tionghoa, Arab hingga Eropa teman Pro 2. Dan kekayaan itu sampai saat ini masih bisa ditemukan ya melalui bangunan bersejarah, kemudian kawasan keraton, rumah ibadah, dan juga ruang publik yang saksi perkembangan Cirebon dari masa ke masa.

Peserta akan dapat cerita mengenai perkembangan Cirebon sebagai pusat perdagangan, penyebaran budaya, dan keberagaman yang terasa hingga saat ini, teman Produa. Wah, seru banget ya kayaknya ini ya untuk kita lebih mengenal sejarah dan budaya dari kota kita sendiri. Dan ternyata memang kalau ditelusuri satu-satu, Cirebon itu memang kaya ya, kaya akan budaya, kemudian punya sejarah yang panjang. Dan Adi sebagai warga Cirebon ikut bangga ya, teman Pro 2. Oke, okay, dan kamunya masih di sini, teman Pro 2 bareng sama Adi tentunya di Sore Ceria.

0: WhatsApp
1: Cirebon's
0: Update.
2: Tidak boleh menggunakan gas LPG.

0: Segampang itu ya teman Pro 2. Ini ada kejadian yang bisa dibilang sedih, tapi kok bisa gitu. Jadi ini ada sebuah kantor KUA teman Pro 2, kantor urusan agama di Kesambi ya, lebih tepatnya kantor KUA Pusaka. Ini dibobol maling dan yang dicuri adalah 177 blanko buku nikah. Waduh. Kok bisa buku nikah dicuri ya teman Pro 2? Jadi kantor KUA Pusaka di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon ini jadi sasaran aksi pencurian teman Pro 2. Pelaku diduga membobol pintu samping kantor dan menggasak sebanyak 177 blanko buku nikah yang tersimpan di ruang kepala kantor. Sebentar. Kenapa? Kok bisa? Maling ini dia mencuri buku nikah. Apakah pelakunya orang yang trauma pernah gagal nikah? Atau orang yang sampai sekarang gak nikah-nikah? Atau orang yang udah nikah tapi belum punya bukunya? Kalau itu mungkin nikah siri ya. Tapi menurut Adit teman Pro 2 ini agak sedikit gimana gitu ya teman Pro 2 ya. Katanya kejadian ini pertama kali diketahui oleh petugas kebersihan KUA. Bilang waktu bersihin ruangan sekitar pukul 14.00 atau jam 2 siang, dia ngelihat pintu samping nih keadaannya kok terbuka. Terus panik masuk ke dalam dan ngecek komputer, ternyata komputer utuh. Terus ngecek yang lain, ternyata utuh juga. Dan merasa yang tidak beres, sang penjaga kebersihan ya, ini kemudian menghubungi atasannya dan meminta untuk memeriksa seluruh kondisi kantor, kata si atasan ini. Tolong mas, nah ini namanya mas Ahmad ya, mas Ahmad si penjaga kantornya nih. Tolong dicek semua kantornya. Terus si mas Ahmad ini ngecek ke ruangan lain, aman juga. Dan setelah ngecek ke ruangan kepala KUA, lacinya udah dalam keadaan terbuka dan ternyata yang hilang adalah blanko nikah teman Pro 2. Diketahui sebanyak 177 blanko. Ya. Dan ini juga katanya aksinya ya terjadi sekitar minggu dini hari, jam 1 dini hari katanya. Ini gimana ya? Agak bingung juga nanggepinnya sih teman Pro 2 ya. Buku nikah, ini khawatirnya ada beberapa pasangan yang sebentar lagi mau nikah, blanko buku nikahnya habis ya kan. Kasian juga. Tapi aduh gimana ya ini ya. Gimana dong teman Pro 2 kalau gini ya. Pokoknya bingung juga. Dan sampai saat ini teman Pro 2 pihak berwenang ya masih melakukan penyelidikan dan mengungkap pelaku sekaligus menelusuri apa motifnya mencuri buku nikah ini? Dan juga ada di mana saat ini buku nikah yang hilang? Apakah ada gitu? Amit-amit ini mah ya. Ada forum jual beli buku nikah apakah ada? Atau misalnya ada calon nikah, misalnya orang nikahnya nikah siri sebenarnya, tapi pengen punya bukunya, jadi dia jualan gitu ya. Atau gimana nih? Aduh, bingung juga ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu ada yang nawarin, tiba-tiba ada yang nawarin buku nikah nih, kamu harus curiga ya teman Pro 2, karena KUA Kesambi baru aja kehilangan 177 blanko buku nikah. Agak gimana ya. Oke teman Pro 2, informasi ini selengkapnya didapatkan dari radarcirebon.com. Dan nanti Adit bakal balik lagi tentunya nemenin kamu di Cheers Up Cirebon Update Sore Ceria.
1: Pro 2, hari kamu gak asik kalau gak update.
2: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
1: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
2: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk mares. Nama mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!
1: Teman Pro 2, hari kamu nggak asik kalau nggak update.
2: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
1: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
2: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
1: Teman terbaik kamu.

107,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tepat pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Dia juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Fatherless atau Father Hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah, ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai sinema. Sinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau file link ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film

1 Junto Pasal 72 Ayat 1 UHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah. Atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau

2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak

Balik lagi di sore ceria, cheers up teman Pro 2. Masih bareng sama Adit ya. Teman Pro 2 ada SSB AKA Foundation yang baru aja menjadi juara Piala Suratin U13 tingkat Kota Cirebon usai menaklukkan Akademi PSIT dengan skor 2-1 teman Pro 2 ya, yang dimana laganya dilangsungkan di Stadion Bima Kota Cirebon. Turnamen digelar selama 2 hari dan mengantarkan tim muda asal Kanoman Selatan di putaran berikutnya. Ini mereka berhak melaju ya ke putaran berikutnya untuk ke tingkat ASPROP atau Asosiasi Provinsi PSSI

menuju putaran ASPROP Zona Pantura yang dijadwalkan akan berlangsung di Kabupaten Majalengka pada Agustus 2026 nih teman Pro 2. Dan dengan status AK Foundation sebagai juara ini ya, mereka selanjutnya akan bersiap menghadapi persaingan yang lebih ketat di Zona Pantura, teman Pro 2. Tim juga berharap mampu mempertahankan performa terbaiknya demi meraih tiket ke putaran yang lebih tinggi dan mengharumkan nama kota Cirebon di kancah sepak bola usia muda

0: teman produa.
1: Kita bicara untuk berpengitan.
2: Iya, nggak apa-apa ya, daripada pergi tanpa pamit.
1: Waduh. Jangan dong. Mendingan kalau pergi tanpa pamit naiknya perahu kertas aja.
2: Wah, kalau perahu kertas abis ini bakalan ada di MLC. Tapi kata Citra Scholastika, you don't have to go.
1: Oh ya udah deh kalau you don't have to go.
2: Nah dong.
1: Ya you don't dong kalau you. Don't. Terima kasih ya buat kamu yang udah dengerin.
2: Ya, semoga hari kamu makin update.
1: Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya.
2: Bye.

Selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih waktu Indonesia bagian barat ya, seperti biasa, enggak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026 Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat, teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi, teman Pro 2. Ini dia, Perahu Kertas. Selamat malam, bro.
1: Malam. Akhirnya
0: datang juga
1: nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah, bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada
0: datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Pemain bass nih, teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, bro?
2: Robert
0: David Chaniago.

0: Pegang apa dia, bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat-lihat. Mau celana lu?
2: Pegang kendali.
0: Pegang kendali, pegang drum, pegang. Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket, teman bro dua. Asik. Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio. Iya, yeah, kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan? Dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Kan lo dari Korea Selatan, men. Iya.
2: Tanggap sih dikit.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana sih personil Perahu Kertas ini ketemunya, awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya diplay di Ramayana, bro, di Matahari Bekasi, bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak, rambutnya nggak hijau. Sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya, itu band lain dulu. Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
1: Tadulah lu masih ingetnya ini, Ramayana aja.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya? Berarti udah berapa tahun?
1: 10. Nah,
0: 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Windu lah. Apa dong? Satu abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun.
1: Enggak, 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun. Juga. Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya, ya.
0: Kan? Udah enggak kerasa dong. Lu udah 10 tahun sih bersama.
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
1: Duka gak? Dan merana.
0: Duka dan merana.
1: Tidak terasa ya.
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemunya, teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardi kan ngeband Aerox dulu. Tahu enggak band?
0: Tahu. Aerox motor Yamaha kan?
1: Aerox.
0: Oh, iya.
1: Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum kayak. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke. Okay.
1: Band yuk. Dulu selama ngeband nggak pernah punya album.
0: Mm-hmm.
1: Dulu kan susah aja ya. Kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya, betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas sulit lah, sulit. Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita juga pengen kan.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya?
0: Oke. Okay.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerox.
0: Oke. Okay.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album. Okay. Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerox dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer
0: baru
1: ya.
0: Dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerox ke Perahu Kertas itu gimana, men? Lo nemu siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Namunya di part.
1: Oh lagu siapa? Jadi sebenarnya Aerox itu bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerox ya Aerox. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih Aerox ganti nama.
0: Nah iya. Iya kan? Juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak. Aerox tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru yang lebih lebih kiri.
0: Nah,
2: iya. Dulu kanan banget ya.
1: Dulu kanan banget.
0: Ferry kan. Irwandi kali ya.
1: Iya. Di kiri.
0: Terus.
1: Perahu Kertas tuh gara-garanya pas bikin demo. Bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu.
0: Okay.
1: Judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Yeah.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin. Terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Okay.
1: Bandnya Perahu Kertas. Karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single pertama ya?
1: Oh iya. Lupa gue. Udah dong ya.
0: Oh enggak,
1: lagunya
0: loh,
1: malah
0: ini?
1: Lagunya malah gak jadi.
0: Oh lagunya malah
1: yang
0: gak jadi.
1: Yang Perahu Kertas. Tapi nama bandnya malah
0: Mana
1: jadi Perahu Kertas, Manjoy. Okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
0: Ini aku judulnya.
1: Ini aku.
0: Okay.
1: Sebelum ini aku malah monolog.
0: Monolog.
1: Monolog satu.
0: Monolog satu.
1: Cari di YouTube kan. ketutup sama ribuan Maudi Ayunda ya. Band gue mana ya? Gak ada, gila.
2: Gagal nih. Ini yang sebelum berkembang.
1: Iya. Sebelum berlayar udah susah dicari. Udah kegulung ombak. Iya.
0: Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan? Iya. Lebih baru kuat. Gitu ya. Iya.
1: Akhirnya akhirnya udah hanya dihilangin, enggak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar enggak sama
1: search bisnisnya.
2: SEO-nya.
1: SEO-nya biar okay. Gampang nih, hanya biar enggak sama ya. Iya. Udah jadi perahu kertas. Terus okay. Rilis ini aku. Udah jadi perahu kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah, okay. Itu berarti ada artinya enggak sih perahu kertas? Iya
2: nih, Dimensi Ardi jago banget.
0: Coba nih.
2: Setelah jadi kita mm-hmm. Gak mikir artinya nih. Mm-hmm. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Mm-hmm. Kita pasti searching perahu itu tetap perahu juga. Bahasa
1: nyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
2: Iya, bahasa Bengkulu artinya sama juga perahu juga. Heeh.
1: Mm-hmm. Jadi nyata sama.
2: Sama aja berarti artinya
0: perahu. Oke. Okay.
2: Tapi spellnya unik aja.
0: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya.
2: Mm. Iya malah ya.
0: Oke. Okay. Dan perahu kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro. Hati-hati, ini bro. Berat ini.
1: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya. Ya. Di bawahnya Bara Suara. Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi ini, itu gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa. Yui
1: yang kertas itu.
0: Weiss.
1: Rilis Terang Bersulam, terang kita bersulam. Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Oh. Aurora. Nah,
1: pas pandemi, ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati. Kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses. Jangan dulu mengelap keringat, terus... Kita ngeband kan ngeband aja ya. Maksudnya anak perahu kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan.
1: Oh. Pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio. Iya. Galaxy Sound System aja.
0: Masuk.
1: Ini garasi.
0: Yo.
2: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay. Nah,
2: soalnya udah
0: ya, udah aman gitu ya.
1: Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus
1: ada sosok bernama Egi waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egi Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama perahu kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Gue baca dong.
0: Egi ini wartawan?
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dia posting itu aja. Band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu perahu kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Oh. Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan perahu kertas aja, babak belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk perahu kertas, motivasi untuk perahu kertas. Sampai postingan si Egi itu muncul, kita baru sadar. Kita berdok motivasi ternyata ya.
2: Berdampak bagi
1: berdampak orang kita, ternyata berdampak ya. Gitu. Udah dari situ berdok motivasi.
0: Motivasi. Rock motivasi
1: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya.
0: Gitu aja. Jadi band rock motivasi. Nah, berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga, men?
1: Motivasi.
0: Kita bakal bedah lagu Joki Cinta. Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga? Kita nggak tahu.
1: Iya.
0: Ya, bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto? Kita nggak tahu.
1: Itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru?
1: Wah.
0: Abis yang satu ini, teman Pro 2 bakal kita bahas. Pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kasih.
1: Nin.
0: Ya itu perahu kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact ya teman Pro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya wali kota Bekasi teman Pro 2. Siapa wali kota Bekasi bro, namanya bro?
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai, gue harus bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga. Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya, asik. Tapi teman Pro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldi. Iya gak?
1: Yuh,
0: yuh,
1: iya
0: dong.
1: Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yoi.
0: Wow. Apa ini Joki Cinta bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta itu apa sih? Mak Comblang bukan?
1: Yes right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta.
0: Bahasa Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin liriknya dan ke gue. Ini sebelah gue nih.
0: Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit cuy. Iya sih Manjo, sulit banget.
0: Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih setia
0: ya?
1: Sendiri.
0: Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya. Setia gonta-ganti ada ya. Baru. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya. Dulu kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo kan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Okay. Gimana tuh maksudnya?
0: Gimana Joy?
3: Joki itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan sampai dengan Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik. Dia soleha, dia kayak raya,
0: udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk, tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya, coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita. Jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gue udah bisa ceritain. Joki Cintanya.
0: Oke.
1: Okay. Dia kliennya.
0: Oke.
1: Okay. Gue ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
4: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku, karena aku cinta.
0: Joki Cinta.
4: Joki Cinta.
0: Semacam konsultan.
1: Konsultan cinta bro.
0: Konsultan cinta bro.
1: Konsultan cinta
0: ternyata. Lo gagal mulu
1: ngertiin
0: dia ya.
1: Oke.
0: Gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
1: Konsultan cinta.
0: Gara-gara di sini nih. Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Enggak tahu, tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena lo adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Jadi teman Pro 2, lagu
1: Joki sudah membantu ya.
0: Itu jadi, maksudnya. Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
1: Nih,
0: itu. Misalkan lo gagal terus, dengerin Joki Cinta. Habis itu ketemuan jadi.
1: Jadi
0: nih.
1: Jangan ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
1: Jadi.
0: Buat cowok buat cewek jadi semua nih.
1: Jadi semua.
0: Jadi
1: insya Allah.
0: Semua.
1: Maksudnya ungkapin aja dulu, Ja.
0: Ungkapin
1: jadi aja. Jadi enggak aja belakangan.
0: Ya. Tapi kan di
1: Bang, gua enggak jadi, Bang.
3: tolak gua. Berarti enggak cocok.
1: Berarti
3: kita cariin.
0: Kita cariin
1: iya.
0: Yang lebih cocok. Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
1: Maksudnya. Itu maksudnya.
3: Bebek bibit bobote. Kita tahu lah pokoknya.
0: Nah, datang. Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
1: Yes.
0: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
3: Talk chair dong.
0: Iya kan?
3: Dari sisi kanan
0: dari ini nih.
3: Dari manjoy
0: dari sisi baik kanan.
3: Sisi baik.
0: Apa tadi? Gimana tipsnya ya kan, karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih ya, buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini, supaya bisa langsung oh gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta, terima kasih Perahu Kertas, kan gitu. Nah lu ada wejangan nggak, ada tips nggak buat teman Pro 2 gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah luar biasa,
3: swipe right ya. Main Bumble, main Tinder, banyak aplikasi kencan ya di sekarang ya. Cari aja.
2: Biar makin banyak.
3: Makin lebar.
2: Probabilitas
3: dari 100 adalah
1: satu
3: ya.
1: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay.
1: Bumble.
0: Oke.
1: Silakan.
0: Kalau manjoy dari generasi belajar. Baru, ya iya, kan.
2: Generasi
0: baru. Main dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
1: Kalau dari gue.
0: Kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
1: Ya,
0: ya betul, kan. Betul. Lewat Friendster,
1: yo,
0: Live Connector, MIRC,
1: ouch,
0: chat Yahoo Messenger.
1: Ya.
0: Gimana caranya?
1: MIRC.
0: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gue dulu deh.
1: Benar.
0: Lu keluarga gue dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih, Chandra Kim? Dari lu.
1: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih.
1: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke.
1: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
1: ini yang namanya dalam, kulit
0: dalam ini.
1: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
1: Keriput akan muncul. Krip. Umur akan bertambah.
0: Iya.
1: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
1: Komunikasinya lo harus cek dulu.
0: Okay.
1: Lo cocok gak nih sama dia nih. Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah
0: iya benar.
1: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
1: Nah
0: komunikasi gak lancar.
1: Iya cantik-cantik pas ketemu. Kok gak ngomong-ngomong sih.
2: Iya anjir.
0: Surupan.
1: Iya.
2: Surupan ya.
0: Ya gue takutnya kayak limbat.
2: Kayak limbat lagi gimana cewek.
0: Iya maksud gue kan ada cewek yang
1: kamu bu, beli apa? Bu.
2: Limbat jadi orang Tegal.
0: Iya kalau iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya ya,
0: komunikasi enggak bagus.
1: Komunikasi enggak bagus. Komunikasi nomor satu. Habis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah, ini dia. Bisa.
1: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
1: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada hotline-nya.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
1: Dimensi.
0: Gimana caranya buat perempuan-perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin. Masukan.
1: Masuknya.
0: Iya, masukan.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya,
2: maksudnya tuh.
0: Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah.
1: Nah
0: gimana dari dimensi Ardi?
3: Kalau gue
0: menanggapi persoalan
3: POV seorang perempuan ya? Menarik.
0: Iya. Dari joki cinta nih ya?
2: Cowok yang di dating app
3: ya? Itu malu lu.
0: Cowok jadi. Oh baju ya ada di situ ya? Eksis ya?
3: Mbak di semua.
0: Oh ada ya?
3: Ada itu.
0: Oh ada.
1: Namanya asli lagi
3: nggak? Tadi tutup-tutupin dia.
1: Di Dishub pun ada lo tadi. Dishub.
0: Oh Dishub. Iya ada.
3: Ada.
0: Oh ada. Oh iya. Gimana dimensi Ardi?
3: Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta
3: menurut
0: nih.
3: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
3: Okay. Wah oke nih gitu kan.
0: Mm-mm.
3: Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh.
3: Lo kulik-kulik dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu. Ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
3: Gaulnya di mana?
0: Oke.
3: Okay. Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
3: Kalemnya ya, dulu. Santai ngulik. Terus kalau oke nih. Baru deh lo deketin.
1: Kok deketin?
3: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
3: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
3: Kalau lo gagal, hubungin kita.
0: Ini bro, the best emang. Bro
1: gak kepikiran
0: nih.
1: Sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu, ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Oh iya ya?
0: Iya dong, buat hotline juga. Jadi halo Mas Mas Waspres, ya kan? Wapres. Jadi ini harus dicontoh teman Bro 2.
1: Lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main domino.
1: Ya ayolah. Tep apa?
0: Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama Prau Kerta.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Siapa namanya?
1: Jujur lupa. Istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting guys. Oh, iya. Lo mau enggak?
0: Yola. Tapi ini udah ada video klipnya?
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh, belum.
1: Bentar ya.
0: Oh, yang edit lu juga? Iya. Luar biasa. Prau Kertas multi talenta. Buka hotline bisa, edit video klip bisa
1: semuanya.
0: Sound system ada. Apa lagi? Coba
1: rekaman
0: ada.
1: Terus studio latihan, studio bikin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
2: Ngukur jalan ada.
0: Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada insyaallah. Okay.
0: Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Prau Kertas.
2: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, bro.
1: Nah.
0: Wah. Wow. Fresh tuh. Banget, bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo, ya,
0: di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Gila.
1: Disco darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, bro.
1: Iya, ini menarik nih ya.
0: Cocok.
1: Emang, cocok banget nih buat beli TV.
0: Gratis ongkir ya.
1: Iya.
0: Tapi, men. Lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave?
1: Ini menarik ya.
0: Apakah sudah butuh masukan?
1: Bab.
0: Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih. Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Kenapa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Cuma basicnya rock.
0: Oke.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya. Yeah.
1: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
0: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya.
0: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
1: Yo,
0: asik. Terus lanjut.
1: Ya lanjut.
0: Band apa tuh yang menginspirasi lu dari
1: ada
0: Amerika?
1: Ada. Ntar belakangan.
0: Oke.
1: Okay. Kita dengerin. Wah, oh, suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Okay. Apa sih nih? Ini mereka band retro wave.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Yeah. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut. Oh, jangan gitu dong.
0: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama
0: denger. Terus.
1: Dengar ternyata si retro wave ini sound desainnya ada benang merahnya sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke. Okay.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang dimana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retro wave tuh kita bertiga, ini nih.
0: Kita
1: masukin
0: nih.
1: Yuk. Gitu. Ah. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang, ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Okay. Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound desainnya retro wave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerob bahkan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu apa jadi tahun ini, udah yuk cobain yuk.
2: Perahu Kertas dipertebel.
1: Dipertebel ya. Retro wave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
2: Tracknya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki.
1: 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
0: Nah, ada yang naik turun. Tapi retro wave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti.
1: EP.
0: Bakal ada EP-nya.
1: EP banget. Insyaallah.
0: Gokil.
1: Lagunya udah siap.
0: Udah siap semua.
1: Udah siap. Lagi di asik masih.
0: Jaman-jaman.
1: Asik gak sih?
0: Tapi nanti di EP lo kurang lebih lagunya se apa namanya liriknya se apa ya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang.
0: Oh gitu.
1: Gini ya.
0: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta yeah. Berarti nanti di EP.
3: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun?
1: Kan lagu Aerob 2010.
0: Nah
3: 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle nih.
1: Recycle.
3: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
3: Terus.
0: Kok gak enak
3: ya, enak yang original.
1: Udah lah, biarin lah.
3: Ya udah.
1: Enak ternyata malah seru.
0: Oke. Okay. Berarti ada lagu Aerob lagi yang bakal masuk di EP? Gak ada ya, rasakan dengarkan cinta dari
1: oh, itu. Baru di jalan tadi, kayaknya rasakan dengarkan.
0: Jadiin retro, weh masih.
1: Tadi sebelum Joki Cinta.
0: Serius?
1: Lo, okay. Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke. Okay.
1: Itu lagu Aerob.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok lama ya.
1: Apa? Ngantuk dia.
0: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: Bakal dirilis tahun ini?
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Oktober. Wow. Pengennya, wih, harus gercep nih.
0: Tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
1: Ya
0: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
0: Okay.
1: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
3: Yes, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua.
1: Yeah. Yeah. Harapan itu.
2: Presiden bisa dengar lagu ini sih ya.
1: Harapannya presiden dengar lagu ini sih.
0: Sama Joki Cinta ini?
2: Joki Cinta.
3: Kenapa jadi seska?
0: Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah, ini cocok,
1: teman-teman.
0: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya.
0: Untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam, putus cinta ya.
1: Wah, ini menarik, Jak.
0: Nah, jadi gimana? Gini, Jak.
1: Menarik nih. Sebenarnya, lagunya suka banget lagi gue nih, backsoundnya.
0: Nggak kecil lagi. Ada ding ding ding ding ding. Nggak gimana tadi gimana? Itu udah bagus kalau jadi ke backsound.
1: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor. Gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Oke.
1: Okay. Ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh. Okay. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita ramal gitu-gitu itu. Ya udah let's go aja gitu.
0: Okay.
1: Cuma gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok.
1: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Gila.
0: Ini. Cet.
1: Yeah.
0: Wah.
1: Boleh.
0: Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
3: Amin.
0: Iya. Dan gue berharap banyak band-band baru itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya
0: kan? Ya. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul,
1: iya
0: kan? Dan kalian juga harus muncul. Baras Suara kan juga dari Bekasi.
1: Yo,
0: juga kan? Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman berdua, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Perahu Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
2: Asik. Datang aja ke Galaxy Studio.
0: Tapi emang boleh
1: jangan nanti.
0: Nanti boleh nongkrong di studio.
1: Boleh
0: ya.
1: Cuman kadang kalau lagi me time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu Kertas.
1: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu Kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan gak?
3: Nah, kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya gak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave. Belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Perahu Kertas, teman-teman yang lain.
3: Belum ada kan?
1: Yeah. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
0: retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
3: Retro wave.
0: Electronic City Tour.
1: Retro wave.
0: Electronic City Tour.
1: Retro wave.
0: Ya kan. Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru nggak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
3: Nah, itu kostum-kostum kita tuh
1: belum kelar gue edit.
0: Oke.
1: Sabar ya.
0: Berarti kayak pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya?
1: Sendirilah.
0: Oh, luar biasa.
3: Lebih puas ya?
0: Lebih puas ya?
1: Enggak, lebih ke apa? Budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya.
1: Kalau ada sih masih itu gue suruh tuh.
0: Siapa?
1: Sutradara.
3: Enggak. Joko Anwar.
1: Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro, bermimpi, Bro.
1: Iya.
0: Siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin.
1: Iya kan?
0: Manjoy kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, dari gitu Manjoy ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
1: Boleh.
0: Retrowave. Iya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
3: Aku bukan mama.
0: Bukan. Film horor, pokoknya adalah itu.
3: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
1: horor tahun 80-an kan.
0: Oh, iya,
2: Jawaan World Tour
0: ya. Iya,
3: benar, boleh.
1: Mengganggu
0: katanya. Tapi by the way, thank you buat teman-teman Pro Kertas ya. Sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya, lagunya bisa viral.
1: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
1: Amin.
0: Ya kan, buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
1: Cocok lah. Apapun, coba.
0: Kalau begitu, thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh, saya pamit teman Pro 2. Bye-bye.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Ada Dini yang nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam edisi hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Dini bakal nemenin kamu teman Pro 2 di Jaga Malam pastinya sampai jam 11 malam nanti. Dan pastinya bakal banyak topik-topik atau informasi-informasi yang menarik yang Dini kasih ke kamu teman Pro 2. Dan jangan lupa ya, di malam ini Indonesia bakal memulai pertandingan perdananya di Asian Championship teman Pro 2, atau biasanya kita sebut AFF teman Pro 2 ya. Indonesia bakal melawan Kamboja teman Pro 2 di jam 20.30 setengah 9 teman Pro 2 ya. Dan pastinya kamu harus mendukung ya Timnas Indonesia yang bakal bertanding di AFF kali ini. Denny nanti bakal ngasih update pertandingan ke kamu teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Deni masih nemenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2 ya. Dan Indonesia bakal melawan Kamboja, teman Pro 2, di pertandingan pertama grup A Piala Asian Championship, teman Pro 2. Ini bakal digelar di Stadion Pakansari, teman Pro 2. Ini susunan pemainnya atau line up sudah resmi keluar, teman Pro 2 ya. Nanti Indonesia bakal dipunggawai sama Nadio Arga Winata di kiper, teman Pro 2. Ada Rizky Rido, Sandy Walsh, Shane Patinama, Doni Tri Pamungkas, Mark Klok, Ivar Jenner, Tom Haye, Eliano Reinders, Beckham Putra, dan Michel Baker, teman Pro 2 ya. Jadi semangat untuk timnas Indonesia di Piala Asian Championship.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengar sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis bulu sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis bulu sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan pertandingan Indonesia melawan Kamboja teman Pro 2 udah dimulai ya, udah di menit ke-27. Dan Indonesia udah memimpin 3-0 teman Pro 2 ya, lewat gol dari Michel Becker. Ini dia melesakkan 2 gol teman Pro 2, dan tadi ada tandukan dari Sandy Walsh yang memanfaatkan tendangan corner dari Tom Haye teman Pro 2. Ya, kita dukung Indonesia terus bisa sampai final dan juara Asian Championship 2026.

sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Denny juga mau update lagi teman Pro 2. Timnas Indonesia melawan Kamboja di Piala ASEAN Cup ya, atau AFF teman Pro 2. Ini babak pertama sudah selesai teman Pro 2. Dan Indonesia telah unggul 3-0 teman Pro 2 lewat gol.

0: dari Mitchell Baker 2 dan juga Sandy Walsh teman pro 2 ya. Dan semoga nanti di babak kedua Indonesia bisa tambah golnya lagi.
1: Sementara

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah tech neck. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hanschreich, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan tech neck adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, tech neck adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hanschreich mengatakan, untuk mencegah terjadinya tech neck, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, Denny mau mengupdate lagi pertandingan Indonesia melawan Kamboja, teman Pro 2. Skor sekarang 4-1 teman Pro 2 ya untuk Indonesia. Tadi gol tambahan dan gol dari Kamboja ini tercipta dari tendangan pojok teman Pro 2. Dan Nadio ini gak bisa mengantisipasi datangnya bola teman Pro 2, akhirnya masuk. Dan gol tambahan untuk Indonesia teman Pro 2 diciptakan dari hat-tricknya Mitchell Baker teman Pro 2. Ini luar biasa ya Mitchell Baker ya. Baru pertandingan pertama membela timnas Indonesia langsung menciptakan hat-trick. Dan sekarang waktu pertandingan menunjukkan 83 menit teman Pro 2. Jadi tinggal beberapa menit lagi, tinggal 8 menitan lagi ya. Ini udah 84 soalnya. Dan kemungkinan skor masih bertahan ya teman Pro 2 ya. Denny masih nemenin kamu teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pertandingan Indonesia melawan Kamboja sudah selesai, teman Pro 2. Dengan skor akhir 5-1, tadi gol Indonesia ditambah oleh Jens Revan, teman Pro 2 ya. Dan Indonesia sekarang ada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A, teman Pro 2. Dan selanjutnya Indonesia bakal bertandang ke Timor Leste, teman Pro 2 ya. Dan kita doain aja Indonesia bisa melangkah ke final, teman Pro 2, dan bisa juara Piala Asian Championship 2026 ini ya. Denny masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
2: Kamu mau apa sih?
1: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
2: Enggak, yang lain aja.
1: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
2: Enggak, yang lain aja.
1: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu, enak juga deh yang. Apalagi kalau kita makan di situ, biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
2: Enggak, yang lain aja.
1: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
2: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku enggak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu enggak sehat tau.
1: Hah? Kok bisa?
2: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Itu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak, dan yang jelas, irit di kantong.
1: Hah?
3: Terbukti kan, mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
2: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
4: Karena kita adalah milenial.

0: Bekasi, Haridar, Relasi, Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 11, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi, teman Pro 2. Dan kita berjumpa lagi di hari Rabu, teman Pro 2 ya. Denny bakal siaran dari jam 8 lagi. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Kalau gitu Denny pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Hah? Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

0: kok makannya Nisa?
1: Iya, kok gak dihabisin? Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
2: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Senin 27 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program A2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini hari Selasa 28 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 mengawali hari ini, enggak ampuh yang bertugas ya, dan kita awali pagi ini dengan lagu-lagu yang sudah disusun sedemikian rupa ya, untuk bisa menemani pagi harinya kamu, aktivitasnya kamu, oleh Music Directory Pro 2 sampai dengan jam 6 di Jazz Music. Baru di jam 6 nanti Angga akan kembali menyapa kamu lewat program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan, diberi nikmat rizki dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang Islam, tidaklah cukup dengan keislaman yang kita miliki. Orang Islam tidaklah akan memberikan satu hal yang lebih besar mendapatkan keuntungan di hadapan Allah jika kita tidak menjadi orang beriman. Jadi, selain kita sebagai seorang yang Islam, yang Muslim, kita juga harus menjadi orang yang beriman. Karena keberadaan orang Islam dengan orang beriman punya kedudukan yang berbeda. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 15, Allah menggambarkan tentang fenomena tersebut. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalatil a'rabu amanna. Ketika ada segolongan orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi di Madinah, kemudian mereka menyatakan, amanna, kami orang beriman. Pengakuan mereka sebagai orang beriman dinafikan atau tidak diakui oleh Allah melalui firman-Nya yang dihantarkan kepada Nabi. Qul lam tu'minu, katakanlah bahwa kalian itu belum beriman. Walakin akan tetapi kulu, katakanlah aslamna, kami itu baru Islam. Jadi pada saat kasus tentang orang-orang Arab Gunung, Arab Badui ini, pada saat mereka menyatakan sebuah keimanan di hadapan Nabi melalui wahyu, Nabi menjawab bahwa mereka hakikatnya belum beriman, tapi mereka baru dalam posisi Islam. Sehingga orang beriman itu pasti orang Islam, tapi orang Islam belum tentu dia adalah orang yang beriman. Kenapa di sini Allah menyatakan mereka belum dipastikan sebagai orang beriman, baru sebagai orang Islam? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena kekuatan iman belum meresap, belum menyatu, belum kuat di dalam hati kalian. Sehingga kekuatan hati, kekuatan keimanan yang tertanam dalam hati, dan hati adalah merupakan raja di dalam tubuh kita. Dan dengan kekuatan hati ini, dengan hati yang berkekuatan iman ini, maka hati akan menggerakkan segala langkah, segala gerak, segala daya upaya dengan keimanan, dengan tuntunan, dengan bimbingan wahyu, bimbingan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat keimanan belum kokoh, belum menjadi kekuatan dalam hati, maka hati tidak akan dikuasai oleh kekuatan iman, kekuatan ayat, maka hati itu akan kosong, maka hati akan dipenuhi hawa nafsu, hati akan dipenuhi oleh bisikan syaitan, sehingga hati itu akan menggerakkan tangan kita, gerakan langkah kaki kita pun akan sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Dalam ayat ini, dalam surat ini, bahwa
Orang yang beriman adalah orang yang di mana hatinya itu tertanam keimanan yang kuat, sehingga terefleksi dalam aspek kehidupannya. Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa in tuti Allah wa rasuluh, wa in tuti Allah wa rasulahu, la yalikum min a'malikum syai'a. Jika kalian itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang menghalangi, yang merugikan dari apa yang kalian lakukan sebagai amal dalam ketaatan itu. Jadi di sini Allah memberikan satu gambaran bahwa keimanan yang kokoh dalam hati akan merefleksi ke dalam aspek gerak langkah, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan gambaran dari keimanan yang sesungguhnya, bahwa iman itu adalah merupakan kekuatan hati yang teraktual dalam gerak langkah kehidupan seseorang. Dalam ayat berikutnya Allah menggambarkan, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah, orang-orang mukmin itu hanyalah, allazina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang mengamankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Sumalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka dengan keyakinan yang penuh, dengan satu keyakinan yang utuh akan perintah Allah, akan kebenaran yang datang dari Allah, dan tidak ada keraguan di dalam hatinya. Wajahadu bi amwalihim wa angfusihim, kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Itulah gambaran dari orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mereka adalah allazina amanu billahi wa rasulih, mereka adalah orang-orang yang mengamankan, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak punya sifat ragu, mereka punya keyakinan yang kuat. Wajahadu, kemudian mereka berjihad, bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shodiqun, maka itulah orang-orang yang benar. Demikianlah gambaran orang-orang yang beriman. Jadi pada saat keislaman tidak dibuktikan untuk mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, maka keislaman itu belum sampai pada tingkat keimanan. Keislaman itu belum sampai pada tingkat ketaatan yang sesungguhnya. Di mana Allah menyatakan pada saat kita masuk ke dalam Islam, maka ketaatan itu harus seutuhnya dan seluruhnya. Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, pada saat kalian itu masuk Islam, masuklah kalian ke dalam Islam itu dengan kafah, dengan utuh, dengan keseluruhannya, dengan genap, dengan sepenuhnya dan seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton, karena syaiton akan membawa kita untuk keluar dari ketaatan kepada Allah, sehingga kita tidak sepenuhnya secara utuh menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah tersebut. Maka dengan demikian Allah menyatakan innahu lakum aduwwum mubin, bahwa setan itu jelas merupakan musuh yang paling nyata bagi kita kaum muslimin khususnya dan umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang yang sudah beristighfar

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

dalam Region Darsono Bypass Kota Cirebon. Teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga Ampuh hadir hari ini, pagi ini, untuk temenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk edisi Selasa terakhir, alhamdulillah. Selasa depan udah bukan bulan Juli lagi teman Pro 2. Mari kita rayakan. Di edisi 28 Juli 2026 sampai dengan jam 10, Angga Ampuh yang bertugas untuk temenin kamu dengan beberapa informasi yang udah Angga siapin. Informasinya apa aja, Angga akan spill setelah ini. Jadi jangan pindah frekuensi dulu ya.

0: kok makannya Nisa?
1: Iya, kok gak dihabisin? Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Bisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
2: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga.

107,5 Pro 2 FM RR Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan ada kabar terbaru dari BGN ya, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono ini bilang bahwa pihaknya telah menjatuhkan sanksi suspensi permanen terhadap ratusan dapur penyelenggara program makan bergizi gratis yang terbukti melakukan pelanggaran. Sudaryono menyebutkan hingga saat ini terdapat 833 dapur yang disuspensi, dan jumlah ini terdiri atas 98 dapur di wilayah 1 Sumatera, 311 dapur di wilayah 2 Jawa dan Madura, serta 424 dapur di wilayah 3 teman Pro 2. Wow, banyak banget ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya suspensi permanen ini menerima manfaat di daerah-daerah ini, bisa nemu atau bisa dapat solusi dan juga penggantinya. Dan dapur-dapur lain yang nanti ketika harus dibangun lagi itu enggak sampai melakukan pelanggaran yang apalagi sampai membahayakan nyawa para penerima manfaat dari MBG teman Pro 2. Amin. Amin ya robbal alamin.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: pada selamat pagi teman Pro 2 di media sosial. Mungkin sampai dengan sekarang teman Pro 2 timeline kamu akan dipenuhi atau masih dipenuhi oleh hype kemenangan dengan skor besar timnas Indonesia ya, ketika berhadapan dengan Kamboja 5-1 di laga perdana grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari. Dan yang jadi highlight pastinya adalah sang penyerang baru timnas Indonesia bernomor punggung 9 ya, yang langsung mencatatkan namanya di papan skor, nggak tanggung-tanggung langsung 3 gol. Tapi ada nama senior atau abang-abangan juga yang ikut dapat spotlight teman Pro 2, karena berkat assist dari beliau lah sang striker baru kita ini bisa mencatatkan namanya di papan skor sampai 3 kali ya. Tom Haye teman Pro 2 jadi salah satu aktor penting di balik kemenangan besar Indonesia dengan mengumpulkan 3 assist di sepanjang pertandingan.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu.